0: Ja, average ko vi har surfia, tirisa surfia, att det är hamdani. En kommer man kunna se på livet.
1: En vad är det
0: då? Amilla måste jag kunna. Den gången kommer jag med. Jag kommer med ett tre. Jag är ugefeshi. Var med en hingi. Jag med. Hamma korrajo kollegor hingi med cake decoration. Jag är kohe. Ekos. Jag med nimma jag får ett tre. Var är gina kudin? Amilla confectionery. Mina har Amilla kura kura bakerier på hinga. Me Instagram ga Facebook ga me ane me har TikTok ga ame product promote ko geng eke tere vyapari create wage bodet vyapari ta ganga ase em rajye ge me furata me har bar dar fa ka ganga ase agone ane ege ma example le me ane ni ranu take akkan kuram tas ko din program ga misse ko din bayari ege tere ga ka ganda ka huria udin ne ki me haru amil lage ga at least ko din ke tere de group ke bole rajye ga ama e daira ga mi echu fadda ge gahana hada ge gahana vikka ge gahana en amdani hoda kudin adi ege anabba kudin
1: e market
0: e market kuran ta ni ege anabba kudin ge ga kuda kudi ane ge ge mezu ge mati wa ge kuda machine batta ge e tambra ich batta ge ege ama mi atugala gotiya mikai chufat da ge hamara ngol amdani ge bahode ye to hama de e ya ekko misala kan alu ma den den ofarna mi me fehunte faha ko de ge to ama fudera kar ngol amdani ge bahode ama ge ge tere ore ge alu mang far ge mi ane beli bedu mo ikkan veri mang hasa ko mi ane mi empo kur mata ka kur masak de ge tere en hing program ge tere nimun huria dare ro ngo ta masak ge tere ama ge ge tibeke darin badam ikkan ma ikkan ore ikkan veri mind tang ge bawle hamara ngol amdani ge hode
1: e mahmud na siti dal e polytechnic ka de to ama hing mi fada parag gina course ta ka taruhi bulibi mi hu mi
0: ಅಮಲಿಗೋತಂ ಎಮಸಕ್ಕೆ ಅವ ಕೊರೆ ಇದೆ ಅವರು ಮಿದಿನ ಹಮೈಕಣಿ ಅನೆ ಮೀ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾಹಕನ್ನು ಇದ ಅವರು ಮಿದಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಿಸಾದ ಕ ದುಸ್ತ ಫಸ್ಟ್ ತೊಳಕ ಮೀ ಅನೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹುರಿ ನಮ ಹುರಿ ಇರುಗ